Selamat pagi sobat-sobat angkringan Indonesianya semua. Sampurasun, Rampes, PIK, Kabar Rek, 96.4 FM, Radio Southland, radio komunitas untuk menyuarakan berbagai macam komunitas di Southland, Info Kagil, New Zealand. Gue balik lagi sama gue, Stephen Ponsi Tinjak, di Angkringan Indonesia, 96.4 FM, Radio Southland. Apa kabar? Piye kabari rek semuanya? Gue berharap semuanya dalam keadaan baik-baik. Kumaha damang, sampurasun, rampok rampes. Nah, apa kabar? Nah, buat teman-teman yang lagi bekerja, teman-teman yang di New Zealand, teman-teman yang di luar New Zealand, di Indonesia maupun yang mendengarkan melalui streaming, selamat beraktivitas semuanya yang kangen sama Steven. Nah, hari ini di hari Kamis tanggal 25 Juni 2006, kita kembali lagi untuk menyampaikan makanan-makanan khas dari Indonesia. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Cirebon. Ada 10 kuliner khas Cirebon yang lezat dan terkenal. Nah, Cirebon adalah kota pelabuhan di Jawa Barat tentunya ya, kalau kalian tahu. Dan gak hanya terkenal dengan keindahan alam dan budayanya, tapi juga dengan kekayaan kuliner yang menggugah selera. Sebagai kota yang dipengaruhi oleh budaya Jawa, Cina, dan Islam, Cirebon memiliki keragaman kuliner yang unik dan menarik. Yuk kita cari tahu, ada 10 kuliner Cirebon yang wajib dicoba. Satu buah lagu mungkuk perjumpaan kita pada sore siang malam hari ini, dimanapun kalian berada. Satu buah lagu Kota Cirebon, Diana Sastra, 96.4 FM, Radio Southland, Angkringan Indonesia, Ojo Lalio, Ulala.